0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Menyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana hinan?
2: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor nah hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Baik putu asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit cit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
6: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyok ron. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilo rasa.
0: Bakal na bui, mangat tanya.
6: Punya mai, patap dah aku punya.
0: Panen alung donya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
6: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atuh meja. Eh tu kate tu tak kerih harang tapi kelung.
0: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
6: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
4: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Reborn, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu, Ron Kuaji. Cina yu servis bak awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi hase, lagenyan hase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewanya lom.
6: Yang kenyan ku Haji, Ase Ron ni talah urun terpi. Maka Haji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit diperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyok ron. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilo rasa.
0: Bakal nabui, mangat tanya.
7: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panen alung dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
7: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bit habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han tip tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih

0: underscore family underscore group. TikTok at Amin underscore family underscore group. CV Amin Family Group. Kami ada karena Anda.
1: Tengku Haji. Tengku Haji. Pum wewe tak malam-malam. Pum ada kena tika meng mentang.
2: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
1: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uami mentang.
2: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi. Kalipi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
1: Ye, kok bisa hanalipi Tengku Haji? Pum kali nampak terpi Ase Haji.
2: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
1: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
2: Hana lon terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
1: Be puto asa, dahsyat tu Ron Kwaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
2: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lipih. Sang-sang, lipih-lipih kai pola awak nyalom.
1: Nyangkanya Ron Kwaji. Ase Ron telah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
2: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
1: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
2: Di kedai matang kepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
0: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal nabui. Mangat tanya.
4: Punya mai. Patat dah kupinya.
3: Panen nalong dah. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang irone. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih arang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
3: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyong ka mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanje je osagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kupi. Get Kupi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kupi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kupi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kupi. Get Kupinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegak. Gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana Nahinan?
4: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor Nahinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah Nahinan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
6: Tuku Haji. Tuku Haji. Pumu wewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep kipah angin. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina you servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Yang kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji, ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijang.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nabu, mangat tanya.
7: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
7: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina buat penipah leh yak tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid nak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegak. Gantung mahkamah syariat.
1: Berehat bang. Pupu motor tu mana Hinan?
4: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor na Hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu. InsyaAllah na Hinan.
0: Cuman na supir buat drone.
4: Jelas na lah Kak Bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena Anda.
6: Tuku Haji. Tuku Haji. Pumwewe tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai rokwan. God tak tahu apa di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tahu mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih leh. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa. Dah syah tu, Ron Kwaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase. Lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyalom.
6: Yang kenyan ku aji. Ase rone talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal na bui, mangat tanya.
7: Punya mai, patat dah aku punya.
0: Panen na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku suku bang uma.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu? Panen arang kata kri.
0: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
7: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Abilah, dolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu ngam becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye dan ku aji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ate.
6: Je, kok bita han lepi ni ku aji. Pu kali nung terpi ate aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dahsyah tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadoh lupi ya. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyan lom.
6: Nyang kenyan ku aji, ase ro ne talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulka.
7: Iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadoh lupi ya. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyan lom.
6: Nyang kenyan ku aji, ase ro ne talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak

0: Dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme berijam.
1: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafi AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.
2: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
3: Padahal mai. Cilu rasa.
2: Bakal nabui. Mangat tangnya.
3: Punya mai. Patat dah kupinya.
2: Panen nak long do. Nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
3: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
2: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
3: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
2: Kepala habu, ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi, jino.
3: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
2: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nijak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
3: Hai dek buntu, hanja je osagai.
1: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio Citys FM lewat audio streaming di www.radiocitysfm.com.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu na becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hansip sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni apa penipah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi hase, lagenyan hase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
6: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina tes ni le.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal na buih, mangat tanya.
6: Punya mai, patap dah aku punya.
0: Panen along do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
6: Kupi pilihan puih kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
6: Yang baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
0: Bit habu lempah mangat get kupinyo. Nyo ka mangat ate long habu karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu hanje ji osagai.
4: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Seseorang yang membaca tasbih 100 kali, itu ditulis baginya 1000 kebaikan atau dihapuskan baginya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak makcik.
0: Hai pu kupu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kedak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
7: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
7: Nyam sang. Salah urun terpih Ron Ku Haji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami han apa?
7: Be putu asa, dah syah tu Ku Haji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi hase, lagenyan hase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
7: Yang kenyan Ku Haji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
8: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
7: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
8: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina teh sile.
1: Padahal mai. Cilo rasa.
0: Bakal na buih, mangat tanya.
8: Punya mai, patap dah aku punya.
0: Panen along dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan puih kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu tak kerih harang tapi kelong.
0: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
6: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka, ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis Riwayat Tirmizi.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hok Semahwe Radio Citis FM Citra Multi Suara, yang terbaik hanya untuk Anda. Wabarakatuh, selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hok Semahwe Radio Citis FM

untuk edisi hari ini sampai jam 12 siang untuk menghadirkan lagu-lagu Aceh dan juga berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya akan saya bacakan untuk Anda, rekan sebaya. Baiklah rekan sebaya, satu lagu yang sudah mengawali pertemuan kita dibawakan oleh Firdani dengan judul lagu Hanasi Padan yang sudah hadir untuk Anda, dan langsung saja berita yang pertama akan saya bacakan. Menyedihkan, celengan guru ngaji 20 juta rupiah untuk nikah hangus di lalap api. Rekan sebaya, dikutip dari serambinews.com, dari Sigli diberitakan musibah kebakaran yang melanda Dayah Rauzatul Jannah di Gampung Blangkuta, Kecamatan Bandar 2 Ulegle, Pidijaya pada Selasa 4 Agustus kemarin siang sekitar pukul 11.15 menyisakan kabar menyedihkan bagi seorang guru ngaji atau ustadz. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa di siang bolong tersebut, ada kisah menyedihkan dari lautan api di Dayah Rauzatul Jannah itu. Soalnya dikarenakan selain menghanguskan sekitar 20 bilik atau tempat tidur santri dan 3 unit sepeda motor serta rumah pimpinan Dayah, ternyata ada uang celengan sebesar 20 juta rupiah milik seorang guru ngaji yang ikut menjadi debu. Dan rekan sebaya, uang celengan tersebut merupakan tabungan guru ngaji tersebut untuk biaya melangsungkan pernikahan dirinya. Dan rekan sebaya, untuk diketahui Dayah Rauzatul Jannah terletak di Gampung Blangkuta yang berjarak 5 km dari pasar tradisional Ulegle. Santri putra dan putri yang mondok di daya tersebut berjumlah 109 orang. Kesik Kampung Blangkuta Gurnadi mengungkapkan kebakaran hebat di Dayah Rauzatul Jannah diduga akibat konslet listrik dari satu bilik lantai 2. Saat lidah api muncul di bilik lantai 2, sempat dilihat seorang guru ngaji yang sedang bekerja di daya tersebut, sehingga guru ngaji langsung berlari membangunkan santri dalam bilik dengan memukul dinding bilik dari kayu. Dan dalam hitungan detik api cepat membesar karena tertiup angin, sehingga deretan bilik sekitar 20 bilik dari kayu mulai terbakar. Bilik tersebut selama ini ditempati oleh para santri putra dan putri. 3 sepeda motor yang diparkir di dalam bilik tersebut ikut hangus terbakar karena tidak bisa dikeluarkan akibat terkunci stang. Sementara itu sepeda motor tidak terkunci stang berhasil dikeluarkan dari bilik. Kitab, pakaian, kasur, dan peralatan lainnya milik santri ikut hangus terbakar. Selain itu, rumah permanen milik pimpinan Dayah juga ikut terbakar. Pimpinan Dayah tidak bisa menyelamatkan harta benda kecuali baju yang ada di badan. Kecik Blangkuta menyebutkan api juga menghanguskan sekitar 9 juta uang sumbangan untuk Dayah. Selain itu, uang celengan sebesar 20 juta milik guru ngaji yang dipersiapkan untuk biaya nikah juga ikut terbakar. Nah rekan sebaya, demikian berita pertama yang saya bacakan untuk Anda. Ya, langsung ke berita yang memilukan ya, di mana terjadinya peristiwa kebakaran di sebuah dayah, yaitu Dayah Rauzatul Jannah yang ada di Gampung Blangkuta, Kecamatan Bandar 2 Ulegle, rekan sebaya, di Pidijaya pada pukul 11.15 kemarin mengalami kebakaran ya. Dan rekan sebaya, beruntung tidak ada korban jiwa, namun dikatakan sekitar 20 bilik atau tempat tidur santri ikut terbakar, dan 3 sepeda motor yang dalam keadaan terkunci stang tidak bisa dikeluarkan juga ikut terbakar, serta rumah milik pimpinan Dayah juga ikut terbakar, serta ada uang sumbangan untuk Dayah sebesar 8 juta rupiah serta 20 juta rupiah uang tabungan atau uang yang ada di dalam celengan milik salah seorang guru ngaji yang dipersiapkan untuk biaya nikahnya juga ikut terbakar, kan sebaya. Semoga Allah menggantikannya dengan yang lebih baik ya, dan semuanya diberikan kesabaran dan tidak putus asa. Baik rekan sebaya, untuk berikut kita lanjut lagi untuk berita berikutnya rekan sebaya, yang saya kutip dari kali ini ajnn.net. Kasus meningkat, puluhan orang meninggal akibat HIV.

HIV/AIDS di Aceh Utara. Rekan sebaya dikutip dari AJNN.net dari Aceh Utara diberitakan, Dinas Kesehatan Aceh Utara mencatat sebanyak 57 pasien meninggal dunia akibat menderita penyakit Human Immunodeficiency Virus atau HIV atau HIV dan Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS. Data tersebut terhitung sejak 2016 atau 10 tahun lalu. Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Aceh Utara Dr. Ferianto kepada AJNN mengatakan jika dihitung sejak tahun 2008 hingga 2026, penderita HIV/AIDS di Aceh Utara mencapai 219 pasien. Virus tersebut tertular akibat penyalahgunaan narkoba dan seks bebas. Dan rekan sebaya, pada Selasa kemarin Ferry mengatakan untuk tahun ini jumlah penderita HIV/AIDS sudah mencapai 11 orang, tetapi belum ada yang meninggal dunia. Ferry merincikan kasus HIV/AIDS di Aceh Utara terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 lalu jumlah pasien sebanyak 23 orang, kemudian mengalami kenaikan pesat di 2025 menjadi 30 orang. Ia menambahkan hingga saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit mematikan itu. Akan tetapi jika penderita mau mengkonsumsi obat-obatan dan rutin memeriksakan diri serta mengikuti protokol kesehatan, maka akan membuat pasien tersebut menjadi lebih baik. Dan rekan sebaya, dikatakan semua puskesmas di Aceh Utara sudah disiagakan petugas untuk pemeriksaan penyakit menular tersebut. Namun yang khusus ada di puskesmas Dewantara, Luhut Sukun, dan Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia. Ferry menghimbau seluruh masyarakat agar menjauhi seks bebas dan narkoba. Apabila sudah beresiko, segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat. Dan rekan sebaya, dikatakan rata-rata umur terkena HIV ataupun AIDS itu di usia produktif. Ada yang di bawah 20 tahun dan ada yang di atas 50 tahun. Demikian rekan sebaya berita yang sudah saya bacakan untuk Anda rekan sebaya, yang mana AJNN mengabarkan bahwa dari 10 tahun terakhir ya, sebanyak 57 pasien HIV/AIDS yang meninggal dunia rekan sebaya di Aceh Utara rekan sebaya. Sementara dalam berita ini juga sejak tahun 2008 sampai 2026 penderita HIV/AIDS di Aceh Utara mencapai 219 pasien rekan sebaya. Dan untuk tahun ini sendiri sudah mencapai 11 orang. Dan rekan sebaya, belum ada data yang menyebutkan pasien yang ada di tahun ini meninggal dunia ya rekan sebaya. Dan dalam hal ini ya dikatakan juga pada tahun 2024 lalu pasien sebanyak 23 orang, kemudian mengalami kenaikan pesat menjadi 30 orang rekan sebaya. Nah semuanya ya didominasi karena perilaku seks bebas dan narkoba rekan sebaya. Nah, baik-baiklah kita menjaga anggota keluarga kita, menjaga diri sendiri dari hal-hal yang memicu kita terbawa kepada penyakit mematikan ini rekan sebaya. Sampai sekarang belum ditemukan obatnya ya rekan sebaya. Jadi marilah sama-sama kita menjaga diri kita dan keluarga kita, terutama untuk anak-anak kita, anak-anak remaja, laki-laki ataupun perempuan rekan sebaya. Banyak-banyaklah kita memberikan informasi kepada mereka, memberikan ilmu pengetahuan agama dan juga komunikasi yang dekat dengan anak-anak itu sangat penting ya rekan sebaya. Secara tidak langsung juga akan membuat resiko untuk terjadi seperti ini semakin kecil rekan sebaya. Baiklah, untuk kali ini kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah saya persiapkan. Lagu yang dibawakan oleh Cuzura dengan judul lagu Sabah Kenangan, dilanjutkan Faisal Ulka dengan judul lagu Balada Sabah Cinta, dilanjutkan nanti beberapa lagu lainnya. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin ti ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumwewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis AC, lagenyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal na buih, mangat tangnya.
7: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panai na long dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panai arang kata kri.
0: Bawa panai arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
7: Kupi pilihan puih kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nijak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk tak catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina bu penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Gampung Alawi. Pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group. Dumpu moto na hinan. Lagi Fortune. Pajero. Innova Ribbon. Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pemuwewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha thu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok thu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan tang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewat nyan lom.
6: Nyan kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal na buih, mangat tanya.
7: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panen nalong blonya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
7: Kupi pilihan puih kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Suami adalah surga atau neraka bagi seorang istri. Keridoan suami menjadi ridho Allah. Istri yang tidak diridhoi suaminya karena tidak taat dikatakan sebagai wanita yang durhaka dan kufur nikmat. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa beliau melihat wanita adalah penghuni neraka terbanyak. Seorang wanita pun bertanya kepada beliau, "Mengapa demikian Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab bahwa di antaranya karena wanita banyak yang durhaka kepada suaminya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Rekan Sebaya, program acara Pesona Citra bersama Nidar yang temani Anda saat ini. Rekan Sebaya, untuk Anda semuanya selamat pagi jelang siang saja, jam 11 tepat saat ini. Yang sedang sibuk-sibuk di rumah, ya selamat sibuk aja. Lakukanlah semua pekerjaan Anda dengan penuh konsentrasi, dengan penuh fokus ya, dan juga bisa mengerjakan segala sesuatu yang sudah berderet banyaknya tugas Anda dengan sebaik mungkin, rekan sebaya. Baik, untuk kali ini langsung saja kembali saya bacakan lagi berita yang sudah saya kutip dari ajnn.net. Pembangunan gedung kesenian Lok Semawe dilanjutkan anggaran lebih 2,33 miliar rupiah. Rekan sebaya, dikutip dari ajnn.net, dari Lok Semawe diberitakan pemerintah kota Lok Semawe kembali melanjutkan pembangunan gedung kesenian yang selama ini belum rampung. Pada tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan dana lebih dari 2,33 miliar rupiah untuk menuntaskan pembangunan gedung beserta pagar dan penataan kawasan. Berdasarkan data yang tercantum pada laman sistem pengadaan secara elektronik Kota Lok Semawe, paket pekerjaan tersebut berada di bawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Kota Lok Semawe. Pagu anggaran sebesar Rp2.374.930.921 dengan harga perkiraan sendiri senilai Rp2.374.630.000 dari sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Lok Semawe tahun 2026. Proses tender telah selesai dilaksanakan. Berdasarkan hasil lelang, CV Karya Konstruksi ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai kontrak sebesar Rp2.335.070.000, rekan sebaya. Adapun ruang lingkup pekerjaan meliputi penyelesaian gedung utama, pembangunan pagar beserta penataan halaman di kawasan gedung kesenian Lok Semawe dengan waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 180 hari kalender sejak kontrak efektif berjalan. Demikian rekan sebaya berita yang saya bacakan, yang mana AJNN mengabarkan ya pembangunan gedung kesenian Lok Semawe dilanjutkan dengan anggaran lebih dari 2,33 miliar rupiah rekan sebaya. Nah rekan sebaya, diharapkan ya keberadaan gedung kesenian dapat menjadi fasilitas yang representatif bagi masyarakat, khususnya para pelaku seni dan budaya di Kota Lok Semawe. Nah, selain menjadi tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan seni dan budaya, gedung tersebut juga diharapkan mampu dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pemerintah, pendidikan, serta aktivitas masyarakat lainnya yang bersifat positif. Baik rekan sebaya, sebelum kita simak beberapa lagu yang sudah saya siapkan, saya akan bacakan dulu ya berita selanjutnya yang saya kutip dari cnnindonesia.com. Bank Dunia tunjuk Sri Mulyani pimpin pendanaan bagi negara miskin. Rekan sebaya, dikutip dari CNN Indonesia dari Jakarta, diberitakan Bank Dunia menunjuk mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai ketua bersama Independent Asosiasi Pembangunan Internasional atau IDA dalam proses pengisian kembali pendanaan atau replenishment ke-22. IDA merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar di dunia untuk memerangi kemiskinan ekstrim di negara-negara berpendapatan rendah dengan menyediakan pinjaman berbunga nol atau rendah serta hibah kepada berbagai negara untuk membiayai proyek dan program yang mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Sri Mulyani bakal memimpin upaya menghimpun dukungan kebijakan dan pendanaan bagi negara-negara termiskin di dunia.
Dan rekan sebaya Bank Dunia menyatakan dalam keterangan resmi di Washington, Amerika Serikat pada Senin lalu, Sri Mulyani akan memimpin bersama proses replenishment IDA 22 dengan Pascal Doho, Managing Director sekaligus Chief Knowledge Officer Grup Bank Dunia. Menurut Bank Dunia, nama Sri Mulyani terpilih dari daftar kandidat yang diseleksi oleh Komite Pencarian yang terdiri dari perwakilan negara donor dan negara peminjam. Dalam tugas barunya, Sri Mulyani akan mendorong penguatan dukungan kebijakan sekaligus pendanaan IDA 22 dengan negara-negara donor maupun negara peminjam. Bank Dunia menilai Sri Mulyani merupakan salah satu tokoh paling berpengalaman di bidang pembiayaan pembangunan internasional. Demikian rekan sebaya berita yang saya bacakan untuk Anda, yang mana CNN Indonesia mengabarkan bahwa Bank Dunia menunjuk mantan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani untuk memimpin pendanaan bagi negara-negara miskin di dunia, rekan sebaya. Untuk berita selengkapnya Anda bisa baca kembali di cnnindonesia.com. Kali ini lagu dari Puja Radika dengan judul lagu Salah Tafsi akan saya hadirkan, dilanjutkan Kamal Api dengan judul lagu Malehate, dan beberapa lagu lainnya akan temani Anda semuanya tetap di Citis FM yang terbaik hanya. Baca kembali di cnnindonesia.com. Kali ini lagu dari Puja Radika dengan judul lagu Salah Tafsi akan saya hadirkan, dilanjutkan Kamal Api dengan judul lagu Malehate.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lho rumah mandum. Barang-barang pih lho.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina berapa ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pemuwewe tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu Deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
6: Yang kenyan Kwaji, Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
1: Padahal mai. Cilo rasa.
0: Bakal na buih, mangat tanya.
7: Punya mai, patat dah aku punya.
0: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bah panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
7: Kupi pilihan puih kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi laki-laki yang ingin menikah, nikahilah wanita karena empat perkara. Yang pertama, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah olehmu wanita yang punya agama, engkau akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam nga dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang nga becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Demam yakin ni tak jemput nga becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pemuwewe tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu Deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
6: Yang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes le.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nak bui? Mangat tanya.
7: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panai nak long blonya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panai arang kata kri.
0: Bawa panai arang irone. Yang kalau pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
7: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya di program acara Pesona Citra untuk hari ini. Masih bersama Nidar yang menemani Anda rekan sebaya sampai usai acara di jam 12 siang rekan sebaya. Waktu yang kita punya hanya terpaut sekitar 12 menit ke depan. Dan untuk Anda semuanya, apa kabarnya rekan sebaya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat tanpa ada kendala apapun dalam beraktivitas. Baiklah rekan sebaya, di sisa waktu yang ada saya akan bacakan satu berita kali ini yang saya kutip dari serambinews.com. Korban banjir Aceh jalani operasi katarak gratis di klinik Mata Biren. Rekan sebaya dikutip dari serambinews.com dari Biren, diberitakan klinik Mata Biren terus melaksanakan program operasi katarak gratis bagi masyarakat kurang mampu dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah seorang penerima manfaat program tersebut adalah Rohani Hasan, korban banjir Aceh yang rumahnya terdampak bencana beberapa waktu lalu. Rohani menjalani operasi katarak pada Jumat 31 Juli lalu setelah mengalami gangguan penglihatan akibat katarak. Saat ini ia tinggal bersama anaknya di Aceh Besar, sementara rumah miliknya di Kabupaten Biren menjadi salah satu yang terdampak banjir. PLT Kepala Cabang Klinik Mata Biren Zari Zatun Fauza AMDRO mengatakan program operasi katarak gratis mulai dari Juli 2026 dan akan berlangsung hingga September mendatang. Dan rekan sebaya, menurut Zari Zatun, sejak klinik Mata Biren mulai beroperasi pada September 2025, program operasi katarak gratis ini merupakan kegiatan sosial pertama yang diselenggarakan. Program tersebut bertujuan membantu masyarakat yang terkendala biaya agar tetap dapat memperoleh layanan operasi katarak. Ia menyebutkan tingginya angka gangguan penglihatan akibat katarak di Kabupaten Biren menjadi salah satu alasan klinik menginisiasi program tersebut. Apalagi hingga kini klinik Mata Biren belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Antusiasme masyarakat terhadap program ini cukup tinggi. Pendaftar tidak hanya berasal dari Kabupaten Biren, tetapi juga dari Banda Aceh, Aceh Besar, Lok Semawe, hingga Aceh Utara. Seluruh calon pasien terlebih dahulu menjalani screening untuk memastikan kondisi kesehatannya sebelum ditetapkan sebagai peserta operasi. Selain menggelar operasi gratis, klinik Mata Biren juga aktif melakukan edukasi kesehatan mata melalui kegiatan screening di sejumlah desa dan fasilitas kesehatan.

Demikian rekan sebaya berita yang baru saya bacakan, yang mana seramenews.com mengabarkan bahwa korban banjir Aceh jalani operasi katarak gratis di klinik mata Biren rekan sebaya. Dan rekan sebaya, di waktu yang masih tersisa juga satu berita lain akan saya bacakan untuk kali ini, dikutip dari detik.com. Viral pasien BPJS curhat menunggu 8 jam malah dibully, dokter senior angkat bicara. Rekan sebaya, dikutip dari detik.com dari Jakarta, diberitakan unggahan seorang pasien pengguna BPJS kesehatan yang mengeluhkan lamanya menunggu ruang rawat inap menjadi sorotan publik setelah dikabarkan meninggal dunia. Yusrizal, pasien tersebut dalam unggahannya di media sosial menyatakan 8 jam belum dapat ruangan dan ia tidak ingin menyebutkan nama rumah sakitnya karena ia adalah pasien yang menggunakan BPJS. Perbincangan semakin meluas setelah beredar tangkapan layar sejumlah komentar yang diduga ditulis oleh tenaga kesehatan dan dokter yang dinilai tidak menunjukkan empati kepada pasien. Belakangan, seseorang yang mengaku kerabat pasien menyebut pasien tersebut telah meninggal dunia. Tak pelak, komentar-komentar nir empati kembali diungkit, bahkan identitas pemilik akun dibongkar habis oleh netizen hingga tempat kerjanya terbawa-bawa. Menyoroti hal tersebut, Guru Besar Fakultas Kedokteran Profesor Chandra Yoga Aditama menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya pasien tersebut. Ia sekaligus menyoroti pentingnya empati dokter dalam menghadapi pasien. Keterangan dari Dr. Chandra yang diterima detik.com menyatakan informasi komentar terhadap pasien yang tidak dapat ruang rawat jadi viral sambil menunggu konfirmasi bagaimana kejadian sebenarnya, maka perlu disampaikan 4 hal yang bersifat umum. Pertama dan utama, turut berduka cita mendalam kepada pasien yang meninggal dunia, semoga ditempatkan di sisi yang mulia oleh Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Profesor Chandra, dokter tidak hanya perlu memiliki empati, juga harus memiliki kemampuan untuk memahami dan merasakan kondisi pasien secara lebih mendalam. Ia mengkaitkan dengan istilah bahasa Germanik Einfühlung yang dapat memaknai sebagai kemampuan untuk merasakan ke dalam. Dan rekan sebaya, dalam konteks pelayanan kesehatan, Profesor Chandra mengatakan dokter tidak hanya bertugas memeriksa dan mengobati pasien, tetapi juga perlu memahami apa yang dirasakan dan dikeluhkan pasien. Ia menilai kondisi tersebut memprihatinkan apabila ada dokter yang tidak berempati terhadap pasien, sebab pasien tidak hanya menghadapi keluhan terkait kondisi fisiknya, tetapi juga berbagai persoalan lain yang dapat muncul akibat penyakit yang dialaminya. Demikian rekan sebaya berita yang sudah saya bacakan untuk Anda, yang mana detik.com mengabarkan ya, dokter senior angkat bicara terkait dengan viralnya seorang pasien BPJS curhat yang menunggu mendapatkan rawat inap selama 8 jam ya, malah dibully rekan sebaya. Dalam hal ini adalah Profesor Chandra rekan sebaya yang memberikan komentarnya ya, yang menyatakan bahwa dokter tidak hanya bertugas untuk mengobati pasien, tetapi juga ia seorang dokter dan tenaga kesehatan juga selayaknya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pasien ya. Profesor Chandra sendiri adalah Guru Besar Fakultas Kedokteran rekan sebaya. Nah rekan sebaya, di sisi lain ya, Profesor Chandra juga menyatakan dan mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Menurutnya, viralnya kasus tersebut menjadi pengingat bahwa informasi mengenai kondisi kesehatan seseorang perlu disikapi dengan hati-hati rekan sebaya. Dan ia juga menyoroti informasi mengenai pasien yang disebut menunggu selama 8 jam untuk mendapatkan rawat inap. Menurutnya informasi tersebut perlu dilihat
dilihat secara utuh karena terdapat dua kemungkinan kondisi rekan sebaya. Yang pertama, sudah mendapatkan penanganan tapi belum mendapatkan ruang rawat inap. Yang kedua, barangkali belum mendapatkan penanganan memadai dan belum juga dapat ruang rawat inap rekan sebaya. Dan itu ya sudah memang sudah lumrah ya terjadi, bisa saja memang ruang rawat inap penuh ya sehingga harus menunggu ada pasien pulang baru bisa mendapatkan ruang rawat inap rekan sebaya. Baiklah, berita selanjutnya, berita selengkapnya Anda bisa baca kembali di detik.com. Dan rekan sebaya, berita ini juga mengakhiri swajumpa kita menjadi berita terakhir di program Pesona Citra hari ini. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Saya Nidar pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumuwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana lon terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewa nyan lom.
6: Nyan ke nyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patu mana alamat New AVAC nyan? Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nabu, mangat tangnya.
7: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panen alung dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
7: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Yang baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
0: Bit habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu, hanja je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun nipah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Menyo nak rental moto. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah di ke gantu mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu moto tu mana hinan?
2: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone?
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pemuih-wih tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
6: Be putu asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi hase, lagenyan hase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan ku haji, ase roh ni talah urun terpi. Maka haji ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang kepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilo rasa.
0: Bakal nabui, mangat tanya.
7: Punya mai, patap dah aku punya.
0: Panen along dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
7: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu tak kerih harang tapi kelung.
0: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
7: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
0: Bit habu lempah mangat get kupinyo. Nyo ka mangat ate long habu karena get kupinyo drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi. Get Kupi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kupi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kupi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kupi. Get Kupinya, get harganya. Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak singa.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah le yak tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid nak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nalah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai rokuan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis ba awak, New Hafi AC. New Hafi AC, dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Nyang kenyan ku aji, ase roh ne talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralam perbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC.

0: Resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.
1: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
2: Padahal mai, cilo rasa.
1: Bakal nabuy, mangat tanya.
2: Punyo mai, patah do kupinyo.
1: Panen along do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
2: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
1: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
2: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
2: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
1: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
2: Huh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Berpesan baiklah terhadap wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ialah tulang rusuk yang paling atas. Jika kamu meluruskannya, kamu bisa mematahkannya. Jika kamu membiarkannya terus membengkok, maka berpesanlah yang baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jalan ke charter becak roh ni untuk jaga bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin ibu pun nipah leh ya tung ngam becak. Nejak rental mendong-mendong. Alih nak tung bandara. Jin ya main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok thua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye yeah, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Ka puto asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dasya tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadoh lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyan lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new HVAC.
7: Patuman alamat new HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang kepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
1: Padahal mai. Cilo rasa.
0: Bakal nabu, mangat tanya.
7: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panen nalong dahnya, kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
7: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu." Hadis riwayat Tirmizi.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma ngah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron ka punju. Yang mujina bu penepah le ya tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang ke supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pemuih-wih tak malam-malam. Puman le kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tengku aji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa han lepi tengku aji. Pu kali nempat terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urung terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan ase rusak karili, baknyu afe ase neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal na bui, mangat tanya.
7: Punya mai, patap dah aku punya.
0: Panai na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panai arang kata kri.
0: Boh panai arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
7: Kupi pilihan pui kata. Yan ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Bahwa seorang baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awelhok Semawe. Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Allahu wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awelhok Semawe. Radio Citis FM

0: rekan sebaya di program ini ya, Anda bisa ikutan bergabung untuk pilih lagu, kirim salam ya, silakan aja menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live WhatsApp juga, dan 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Rekan sebaya, untuk Anda yang mau bergabung di inbox Facebook, boleh kirimkan pesannya ke akun CTSFMlog Semawe, rekan sebaya ya. Untuk format pesan, awali pesan Anda dengan kata assalamualaikum, diteruskan dengan nama dan alamat, kemudian salam-salam spesial, ucapan dan lagu pilihan Anda, rekan sebaya. Satu lagu dari era Syakira dengan judul lagu Jangan Tunggu Lama-Lama, lagu yang sudah mengawali suah jumpa kita. Dan langsung saja untuk penelpon yang sudah menunggu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Ani.
1: Iya betul.
0: Wah, semangat banget kayak biasa ya.
1: Iya. Memangnya kayak gini. Kayak orang
0: iya.
1: Lagi ya.
0: Betul, jadi, memang memang
1: nanti
0: harus.
1: Kalau di lembek-lembek ini katanya itu bukan Bunda Ani itu.
0: Nanti gak Bunda pasti. Nanti dikira Bunda Aninya sakit.
1: Iya, betul. Jadi enggak memangnya enggak sakit ya, kan?
0: Iya, memang sehat gitu ya.
1: Sehat
0: terus alhamdulillah. Iya. Bunda enggak panas ya hari ini, lumayan lah ya.
1: Lumayan.
0: Lumayan adem daripada biasanya ya.
1: Enggak, soalnya kan kodok aja nggak bernyanyi. Kalau hari panas hujan, berarti kodok ikut nyanyi kan. Ini kodok aja diam.
0: Panas surarti ya, sembunyi ya. Ya baiklah Bunda, silakan salam buat siapa Bunda.
1: Salamnya pertama buat Nidar, selamat siang, selamat bertugas panjang umurnya, mudah rezeki buat anak juga selamat sehat, keluarga semua juga sehat.
0: Amin. Terus
1: buatnya Caca, buatnya Firdaus, buatnya Pak Mutar, Pak Ramli, Pak Farid, buatnya Pak Saria juga, buat Pak Muslim, buatnya Mas Tajudin juga, buatnya Om Pus, buatnya Pak Yus juga, buatnya Nia, buatnya Bu Ana, buatnya Bu Dewi, buat semua-semua, dari A sampai Z, salam paling kompak, salam sehat, diberkahi, tetap dalam lindungan Allah, mudah-mudahkan rezeki, tetap jaga kesehatan, jangan lupa jaga lima waktunya aja, amin.
0: Baik, untuk salam spesial ada.
1: Spesialnya buat yang cantik, yang manis, semoga diberi keberkahan, sehat selalu, ceria, buat anak-anak juga, selamat sehat. Mudahkan rezekinya tetap sehat dalam lindungan Allah semua.
0: Amin. Amin. Amin. Mau lagu apa ini?
1: Meligo Sipayung Berdua.
0: Meligo Sipayung Dua. Baik, ditunggu aja ya.
1: Okay. Terima kasih Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Ani di Panggoy. Selamat siang paling baik saja buatnya Bunda Ani dan rekan sebaya. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nidar yang mati,
0: ampun, makin parah ini ya.
2: Udah dibilang, Nidar mati, jati, ya kan?
0: Bohong itu Bunda Ani. Bohong.
2: Tapi gak mungkin, Bunda Ani gak pernah bohong.
0: Enggak, iya bohong mungkin Bunda Aninya. Emang udah beberapa kali kita sering ketemu, pernah jalan bareng gitu. Tapi udah lama nih gak ketemu Bunda Ani.
2: Oh, berarti gak bohong Bunda Ani.
0: Oh, ya, enggak bohongin bangsamu saya rasa. Oke lah Bang Sam, silakan salam buat siapa ini?
2: Untuk rekan semua Dida.
0: Oke.
2: Yang jelas sore aja Dida ya.
0: Oke, untuk spesialnya?
2: Spesial cantik aja.
0: Yang cantik-cantik aja ya, kalau enggak gitu ya. Ya udah, terus ada ucapan.
2: Selamat siang
0: menjelang sore, cantik. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Mau lagu apa ini?
2: Ya, semalam boleh ya, setiap band.
0: Apa ya semalam judulnya? Jangan
2: pernah berubah.
0: Oke, ditunggu aja. Bolehlah, baru 2 hari besok, jangan lagi ya.
2: 3 hari
0: besok. Hah?
2: Kalau ketiga nggak bisa lagi.
0: Nggak bisa lagi, nunggu ganti lagu dulu, barang 2-3 hari baru boleh lagi.
2: Oh gitu ya,
0: berarti libur ya. Iya. Ya udah ditunggu aja lagunya ya.
2: Terima kasih Dida.
0: Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya, ada Bang Sam di Pantai Jagu. Selamat siang paling baik aja buat.

0: Bang Sam, kita lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa?
1: Dengan Darga di
0: Darga, Darga di mana ya? Waduh, jaringannya. Halo, Darga.
1: Ya.
0: Iya, Darga di mana, Darga?
1: Di Benar Meriah, Kak.
0: Oke, di Benar Meriah. Gimana kabarnya hari ini? Cuaca di Benar Meriah aman? Halo, Darga.
1: Hujan ya.
0: Iya. Aduh, suaranya hilang-hilang timbul ini, Darga.
1: Cuaca hari ini cukup.
0: Oh, cuaca. Aduh, iya. Moga baik-baik aja, Darga. Baiklah, Darga, silakan salam. Iya, Darga. Darga, silakan salam buat siapa ini, Darga? Halo, Darga. Ya ampun, sayang banget nih jaringannya. Iya, ampun, terputus akhirnya. Haduh, haduh, haduh. Boleh dicoba kembali ya, Darga. Saya masih bisa terima penelpon nih, satu orang lagi masih boleh, rekan sebaya. Darga, kalau mau coba lagi boleh juga, silakan ya. Siapa tahu bisa tersambung, mungkin agak geser posisinya supaya dapat jaringan internet yang lebih bagus ya. Oke, assalamualaikum. Iya, ini Darga yang tadi kan. Iya, Darga, salamnya buat siapa, Darga?
1: Salam ya buat kakak Ade, buat kumpul yang masuk tadi, Kak.
0: Tadi Bang Sam sama Bunda Ani.
1: Bang Sam buat Bunda Ani, salam kenal aja, Kak.
0: Oke, untuk salam spesialnya buat siapa ini, Darga?
1: Buat kakak aja, Kak.
0: Terima kasih. Ada ucapan?
1: Ucapannya semoga sehat selalu, ya.
0: Amin.
1: Tambah cantik, kata Bang Sam, Kak.
0: Gak usah didengar itu Bang Sam, semua cantik. Ntar dibilang lagi Bang Daus cantik, padahal Bang Daus ganteng. Ada saja Bang Sam itu. Ya udah, mau lagu apa ini?
1: Aku dari apa aja bisa, Kak? Dari Ramdhani Hayat, Kak.
0: Judulnya?
1: Aku, pokoknya aku terbarunya aja, Kak.
0: Oke, yang terbaru dari Ramdhani Hayat. Mau yang duet atau yang solo?
1: Yang aja.
0: Oke. Yang duet ya, oke. Ditunggu, Darga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan sebaya, susah payah banget nih Darga buat ikutan gabung ya. Jaringannya lagi nggak oke, mungkin posisi tempat Darga stay atau ya kita nggak tahu gimana ya. Memang mungkin jaringannya aja yang sulit ya. Nanti saya akan carikan lagu yang Darga mintakan. Dan salam sehat aja buatnya Darga. Tadi juga ada Bunda Ani di Panggoy serta Bang Sam yang ada di Pantai Jago. Rekan sebaya, kali ini dua lagu sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya. Satu lagu yang akan hadir kali ini dibawakan Mustafa Kamal dengan judul Meligosi Payung Dua. Baru nanti akan dilanjutkan lagu pilihannya Bang Sam dengan judul lagu Jangan Pernah Berubah dari ST12 ya. Bunda Ani, ini dia lagunya dan untuk Anda semuanya tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di ah. Tanya yang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nak becak, Makcik.
0: Hai pun kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul, Makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone?
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Deng Kuaji, Asero ni telah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nume beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyok ron. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilo rasa.
0: Bakal na bui, mangat tangnya.
7: Punya mai, patap dah aku punya.
0: Panen alung donya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
7: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu tak kerih harang tapi kelong.
0: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
7: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari. Dan tahukah kamu, jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut. Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang Muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio CTS yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore, 14:37 menit waktu Indonesia Barat, bersama Nidar yang saat ini temani Anda, rekan sebaya, sampai jam 17 nantinya. Baik rekan sebaya, buat yang mau bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852 2235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 0602 4559 untuk live dan SMS. Selamat siang saja untuk Anda semuanya, rekan sebaya. Saat ini lagi istirahat siang mungkin ya, dari padatnya aktivitas yang Anda lakukan hari ini. Cuaca memang gak terlalu menyengat seperti beberapa hari yang lalu, rekan sebaya. Dan sepertinya kita bisa melakukan aktivitas apapun ya, baik di dalam atau luar ruangan, rekan sebaya. Baik, untuk Anda semuanya yang mau ikutan bergabung silakan saja ya. Saya masih menunggu yang mau ikutan bergabung, dan yang mau kirim pesan silakan aja, rekan sebaya. Yang mau kirimkan pesan juga boleh ke 0852 2235 6469 di WhatsApp, dan 0851 0602 4559 di SMS-nya, rekan sebaya.

0: Baik rekan sebaya, untuk berikut sudah ada penelpon yang tersambung. Saya coba terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Pak Wajol ya?
1: Ya, Pak Wajol.
0: Di mana sekarang Pak Wajol?
1: Ya, Pak.
0: Di mana? Halo Pak Wajol? Halo? Pak Wajol?
1: Ya.
0: Ah. Di Alupapeun.
1: Di
0: Krung Pase. Oke. Baik Pak Wajol, silakan salam buat siapa ini Pak Wajol?
1: Salam yang mumpul datar, batal sini aku sehat sampai.
0: Amin. Iya.
1: Ya, saya ulangku yang lain ke Bang Jodiman, Menancin.
0: Ha-ha. Selanjutnya
1: Pak Nyo yang dicunda.
0: Mm-mm.
1: Salam bro. Aduh, turunnya yang Pak Mandum yang lemah dan katamong salam cint ucap sehat.
0: Amin. Special Pak Wah.
1: Super sial.
0: Home.
1: Alanya pernah aku bro.
0: Oke. Mau lagu apa Pak Wah? Jadi kuah pelik lagi. Selain itu bolehlah Pak Wah, jangan kuah pelik terus Pak Wah. Nanti lama-lama jadi sakit perut kalau kuah pelik terus. Gimana Pak Wah? Ya ampun, jaringannya emang gak oke banget sepertinya ya. Agak susah ya. Gak apa-apa, nanti Pak Wajol yang ada di Krung Pase, lagunya nanti saya pilihkan ya Pak Wah. Ya tapi saya gak pilihkan lagu Kuah Pli hari ini ya, karena hari ini mau lagu yang lain aja ya Pak Wah ya, boleh ya sesekali diganti. Oke, di belakang Pak Wajol. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Lida.
0: Bang Joldiman ternyata.
2: Betul sekali, Kak. Betul Pak Wajol. Habis itu Bang Joldiman.
0: Ah, itu dia kan, sama-sama Jol ya. Yang satu Pak Wah.
2: Kalau dulu Kak di NW itu ada siapa namanya itu? Ada yang udah lama beliau enggak masuk.
0: Om Jol.
2: Oh, Om Jol.
0: Iya, sesama Jol marilah berkumpul ya.
2: Iya, betul.
0: Yang satu Pak Wah, yang satu Pak Wah, Pak Wah, yang satu Om, yang satu Abang.
2: Mungkin ya.
0: Baiklah Bang Jol, diman silakan salam buat siapa?
2: Salam yang pertama buat Canidar kan, yang udah menemani kami dan menghibur kami semua harta sebaya kan.
0: Iya, terima kasih.
2: Buatnya Pak Wajol yang barusan ada di Kerumpah saya. Buat Bang Sam, buat Pak Syariah ini sama Jamal yang entah kemana ini belum
0: absen ya.
2: Belum absen. Kalau Jamal udah dari pagi kak. Kalau
0: oh gitu. Oh iya, mungkin sebentar lagi ngadem di bawah kepula katanya.
2: Ya betul
0: kak. Terus
2: semua warga semuanya kan, tanpa terkecuali.
0: Baik, untuk yang spesial Bang Jo?
2: Ya spesialnya buat Kanidar ya.
0: Terima kasih, ada ucapannya Bang Jo?
2: Ucapannya selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Kanidar serta keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin. Mau lagu apa ini?
2: Lita kak, lagu YM Yaakob Taylor ada kak?
0: Judulnya apa itu Bang Jo?
2: Judulnya apa aja boleh kak?
0: Yaakob Taylor.
2: Oh ada kita kak.
0: Kalau gak ada Yaakob Taylor gimana nih? Ada sih, cuman gak banyak lagunya yang ada di kita. Saya pilihkan judulnya. Aduh, gak bisa juga ini Bang Jo.
2: Gak apa-apa kak, judulnya apa aja boleh.
0: Tapi kayaknya gak bisa saya putarkan ini.
2: Lagu keras ya?
0: Enggak, bukan ya, ini lagunya.
2: Jangan kak, kalau itu jangan.
0: Yang lain aja boleh.
2: Lagu lain, lagu Armodiar kak?
0: Boleh, judulnya apa?
2: Judulnya apa aja boleh, kurang rasa aja yang beli kak.
0: Baik, ditunggu aja ya. Assalamualaikum.
2: Oke, siap kak. Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya ada Bang Joldiman di Darussalam. Selamat siang jelang sore aja buatnya Bang Joldiman ya. Sehat selalu untuknya Bang Joldiman. Dan tadi juga ada Pak Wajol ya di Krungpase. Selamat siang buat Pak Wajol juga. Dan rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan dulu ada lagu yang sudah saya persiapkan untuknya, Darga, yang ada di Benar Meriah. Lagu dari Ramlan Yahya bersama Bia Arsela dengan judul lagu Merawat Hati yang sudah saya siapkan. Nanti akan dilanjutkan satu lagu dari Zinedine Zidane featuring Yahya Nadila dengan judul lagu Cinta dari Seberang untuk menemani rekan sebaya semuanya. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis AC, lagenyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Nyang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijang.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
1: Padahal mai. Cilo rasa.
0: Bakal nabui, mangat tanya.
7: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bawa panen arang, Irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
7: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atas meja. Eh, dekati, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja ji osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawamu ke surga. Imam Hasan Al-Basri.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore 1 menit lewati pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, rekan sebaya untuk yang mau bergabung silakan ya untuk menghubungi nomor handphone 0852-223-56469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon yang tersambung. Saya sapa aja dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Mama Akila.
0: Mama Akila, Mama Akila ada di Cunda ya?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya hari ini, Mama?
1: Baik.
0: Baik-baik aja ya. Itu ada suara baby di samping. Iya, silakan Mama. Mau salam. Lagi apa?
1: Mau kirim salam.
0: Oke, silakan.
1: Mau kirim salam buat Bunda Dewi.
0: Oke.
1: Selamat istirahat ya. Saya nggak hafal siapa-siapa namanya.
0: Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak wajib dihafal kok.
1: Iya, untuk para pendengar Citis FM.
0: Iya.
1: Mendengarkan radio Citis FM juga.
0: Oke, terus salam spesial.
1: Ini Kak Nidar kan?
0: Iya betul.
1: Buat Kak Nidar sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin, amin. Mau lagu apa ini, Mama Akila?
1: Rani udah ada yang minta?
0: Belum ada. Judulnya apa?
1: Rindu tapi malu.
0: Rindu tapi malu. Oke, iya. Saya coba carikan ya, ditunggu aja ya. Ya, assalamualaikum. Ya, sama-sama. Ya, rekan sebaya ada Mama Akila di Cunda. Selamat siang aja buatnya Mama Akila. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Rahman dari Cipali.
0: Rahman di Simpang Auri. Iya, iya, iya, iya. Oke, gimana suasana di Simpang Auri, tetangga?
2: biasa
0: aja. Panas ya. Tapi lumayan hari ini enggak sih, daripada kemarin-kemarin kayaknya ini lebih menenangkan lah. Iya, baiklah Rahman, silakan salam buat siapa Rahman?
2: Salamnya buat semua aja lah.
0: Baik, untuk salam spesial.
2: Spesialnya buat kakak penyiar aja.
0: Terima kasih. Ada ucapan?
2: Ucapannya sehat selalu, Kak.
0: Sehat selalu juga buat Rahman. Rahman mau dengar lagu apa ini?
2: Lagunya Bang Arul bisa, Kak.
0: Judulnya?
2: Cinta Kegata.
0: Ada nggak ya di playlist kita? Kalau nggak ada, diganti apa ini? Kayaknya nggak ada lagu itu.
2: Lagu-lagu baru ada yang lain nggak?
0: Nanti boleh saya carikan, boleh ya? Kalau yang
2: ya,
0: kalau penyanyi lain?
2: Lain maunya yang Bang Arul itu ya?
0: yang ada De Arul ini, cuma satu lagunya.
2: Apa judulnya? Ya?
0: Cuma ada Tia Monica nih, De Arul, tapi bukan Bang Arul. Beda ya.
2: Ya, mantap lah juga.
0: Itu aja. Ini aja berarti.
2: Lagu lain aja lah, Kak.
0: Boleh.
2: Lagu lain aja, Kak.
0: Yang lain aja?
2: Nah, Kak, pilihkan aja lah.
0: Oh, saya pilihin dari penyanyi yang lain ya?
2: Nah, pokoknya yang lagu yang semangat lah ya.
0: Oke, oke. Ditunggu aja ya. Ya udah. Assalamualaikum. Selamat siang, paling baik saja. Baru saja ada Rahman di Simpang Auri ya. Selamat aktivitas saja. Semoga rezekinya lancar hari ini Rahman. Usahanya juga lancar ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ada juga tadi Mama Akila di Cunda. Satu penelpon lagi masih bisa nirkan sebaya. Buat yang mau ikutan gabung silakan aja menghubungi 0852 02-2356649 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, untuk berikut kita dengarkan dulu ada lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda semuanya rekan sebaya. Lagu yang dibawakan olehnya Shakira Azuhra dengan judul lagu Kanun Putro Pang. Saya pilihkan lagunya buatnya Pak Wajol yang ada di Krung Pase. Semoga berkenan ya Pak Wajol, semoga terhibur dengan lagu yang saya pilihkan. Dan nanti akan dilanjutkan lagu yang dibawakan olehnya Cut Rani dengan judul lagu Rindu Tapi Malu ya. Buatnya Mama Akila yang ada di Cunda. Nah untuk Rahman sabar dulu ya, lagunya lagi saya carikan yang mana nih yang cocoknya ya. Katanya lagunya yang bikin semangat, lagu Aceh, bolehlah saya coba carikan, semoga nanti sesuai ya dengan yang diinginkan. Untuk rekan sebaya semuanya, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore. Untuk Anda semuanya rekan sebaya yang baru saja temukan gelombang 94,4 FM atau yang baru menemukan atau baru mengakses www.radiocitisfm.com, selamat sore paling baik saja rekan sebaya. Buat yang mau bergabung ya, silakan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

0: Baik rekan sebaya, sembari menunggu penelpon, saya akan bacakan dulu satu berita nih rekan sebaya yang saya kutip dari serambinews.com yang mana mengabarkan bahwa harimau teror warga Simpang Jernih Aceh Timur, polisi dan BKSDA gelar patroli rekan sebaya. Nah, sebagaimana saya kutip dari serambinews.com dari ID, kemunculan seekor harimau Sumatera di dekat pemukiman Dusun Alur Merbo, Desa Pantai Kera, Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur memicu respon cepat dari aparat kepolisian setempat. Guna mengantisipasi potensi konflik antara manusia dan satwa dilindungi tersebut, Polsek Simpang Jernih, Polres Aceh Timur mendatangi lokasi sekaligus memperketat koordinasi dengan BKSDA rekan sebaya. Kapolsek Simpang Jernih Ibda Dwi Andika Lubis SH bersama warga setempat turun langsung meninjau area ditemukannya jejak kaki satwa pemangsa tersebut rekan sebaya. Nah, langkah ini diambil untuk memverifikasi laporan warga sekaligus memetakan titik kerawanan rekan sebaya. Nah, untuk hal tersebut ya Ibda Dwi Andika Lubis menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan namun meningkatkan kewaspadaan, keselamatan warga adalah prioritas utama. Nah, jika menemukan jejak atau melihat keberadaan harimau untuk segera melaporkan kepada aparat rekan sebaya. Dan dihimbau juga tidak coba mendekati apalagi mengusir hewan tersebut sendiri rekan sebaya. Sebagai bentuk mitigasi risiko ya, Polsek Simpang Jernih dan BKSDK menyepakati sejumlah langkah strategis yang terdiri dari melakukan patroli dan pemantauan teratur, kemudian mendorong warga untuk lebih hati-hati berkebun dan berladang rekan sebaya, serta menyiapkan akses komunikasi cepat jika harimau terdeteksi mendekati area kandang ternak maupun pemukiman rekan sebaya. Demikian ya berita yang saya bacakan. Semoga konflik antara manusia dan satwa dilindungi ini tidak berkepanjangan ya rekan sebaya. Banyak hal yang bisa menjadi penyebab, salah satunya perambahan hutan yang membuat habitatnya terganggu ya, sehingga satwa-satwa dilindungi ini turun ke pemukiman warga, dan tentunya hal tersebut sangat berbahaya dan beresiko untuk keselamatan warga dan juga hewan-hewan ternaknya rekan sebaya. Baiklah, untuk kali ini sudah ada penelpon, langsung saja saya terima. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, kabar baik. Tadi kata Bang Jol belum absen ke base camp. Oh gitu, baru nyampe ya? Oh gitu. Oh iya. Baik Pak Sarial, silakan salam buat siapa?
1: Salamnya terutama kali buat Mega Muda.
0: Terima kasih. Terus? Oke. Suaranya kemana nih? Baik, untuk salam spesialnya.
1: Salam spesialnya banyak.
0: Makasih.
1: Banyak selamat jam yang sering.
0: Iya. Iya. Iya. Oke, nggak dengar saya Pak Sarial ngomong apa, suaranya hilang-hilang timbul ya, nggak fokus tuh ngomongnya. Oh gitu. Ya udah, mau lagu apa nih Pak Sarial? Mau lagu apa?
1: Lagu dari. Dari Bang Esarifin aja
0: lah. Baik. Judulnya apa?
1: Judulnya Pernah Bilang Cinta.
0: Pernah Bilang Cinta. Baik, coba saya carikan ya. Ditunggu aja Pak Sarial.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Saryal di Lok Semawe. Ya, selamat sore aja buatnya Pak Saryal yang ada di Lok Semawe. Dan untuk yang mau menyusul, silakan rekan sebaya. Pak Saryal, lagunya nggak ada nih judul itu. Nanti saya gantikan judulnya aja ya, supaya saya bisa putarkan sebentar lagi ya, Pak Saryal. Nah, untuk yang mau bergabung boleh, atau kita dengerin lagu aja. Lagu yang kali ini sudah saya persiapkan untuk Pak Saryal yang ada di Lok Semawe. Tapi dengerin lagu buat Banjol di Bandulu, pasti udah ditunggu lama ya. Dari Armawati AR, lagu yang pernah hits di masanya dengan judul lagu Be Rujuk Le. Siapa nih yang masih ingat lagu ini? Tentu masih sangat familiar ya di kalangan pecinta lagu Aceh. Karena ngomong-ngomong, Armawati ini memang divanya lagu Aceh. Siapa sih yang gak kenal sama Armawati yang mempopulerkan lagu Aceh dari zaman pertama dulu ya. Okay, dan nanti akan dilanjutkan satu lagu dari Imam S. Arifin. Saya pilihkan dengan judul lagu Menari di Atas Luka buat Pak Saryal yang lagi berada di tempat yang sama dengan Bang Jol ya. Selamat sore aja, dan pastikan rekan-rekan semuanya tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye dan ku haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi ku tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi dan ku haji. Pu kali nampak terpi ase haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyan lom.
6: Nyan kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu afi AC nume beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
1: Padahal mai. Cilo rasa.
0: Bakal nabui, mangat tangnya.
7: Punya mai, patap dah aku punya.
0: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
7: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long pudu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Sore masih menemani Anda saat ini rekan Sebaya sampai usai acara di jam 5.44 menit sudah lewati pukul 15 waktu Indonesia Barat. Buat yang mau gabung silakan ajarkan Sebaya 0852-223-5646 untuk live dan pesan WhatsApp dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan Sebaya. Nah, untuk Anda semuanya rekan Sebaya yang saat ini sedang beraktivitas di tempat aktivitasnya seperti biasa, selamat beraktivitas saja walaupun cuaca sudah mulai terasa lebih terik dari tadi ya rekan Sebaya, daripada tadi, ya tetap semangat aja lah ya untuk kita semuanya. Baik, rekan Sebaya, kali ini kita dengarkan aja, ada dua lagu yang akan saya hadirkan untuk menemani Anda. Haji Uma dengan judul lagu Gaya Hudep yang akan hadir untuk rekan sebaya semuanya. Lagunya saya pilihkan buatnya Rahman yang ada di Simpang Auri. Dan nanti rekan sebaya lagu yang akan menyusul yaitu lagu dari Republik ya, dengan judul lagu Hanya Ingin Kau Tahu yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda. Ini hati bukan sebenar. Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana

adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin dia. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hansip sabo. Tapi mengambil becak barang kan lho rumah mandum. Barang-barang pih lho.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh-roh daripada Cin.

0: punah ai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak drone untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut drone
2: ni? Kita gura piron ka bunzu. Yang mujine bu penipah le ya tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ne amen pilom.
3: Bici nah, pak tu manjut da rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung ba CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke tu mahkamah syariat.
1: Berehat bang. Pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo ba CV Amin Family Group dumpu moto nainan. Lage Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pu yang perle insyaallah nainan.
3: Tu mana supir ba drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Ato ne ba supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
5: Tengku Haji. Tengku Haji. Pum wewek tak malam-malam. Pum ada kena tika meng mentang.
6: Boh panenai roh kawan. Gak tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyantang. Salah urun terpi Ron Tengku Haji.
6: Hana long terpi le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
5: Bek putu asa. Dahsyah tu Tengku Haji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan service bergaransi.
6: Yang betul ke pegah. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang lupi-lupi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Tengku Haji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
6: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC nemeh beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

Kembali lagi bersama Nidar di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Setelah tadi kita break untuk tunaikan ibadah sholat asar Rekan Sebaya, untuk Anda yang sudah selesai menunaikan ibadah sholat asar dan untuk yang akan menunaikannya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rekan Sebaya, kita lanjutkan lagi program acara Citra Warna Sore selama 40 menit ke depan ya. Saya masih temani Anda di acara ini sampai selesai acara Rekan Sebaya. Buat yang mau gabung silakan aja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-2455-9 untuk live dan SMS.

Baik rekan sebaya, sembari menunggu yang ingin bergabung, saya bakal bacakan berita yang saya kutip dari ajnn.net. Rekan sebaya yang mengabarkan bahwa harga semen tembus 120.000 per sak. Rekan sebaya, Wagub Aceh minta pemerintah pusat tambah pasokan ya. Baik rekan sebaya, seperti yang dikutip dari ajnn.net, rekan sebaya, defisit pasokan semen yang mencapai sekitar 500 ton per hari mulai mengancam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh, rekan sebaya. Menyikapi kondisi itu, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah alias Dekfat melaporkan persoalan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan jajaran Danantara guna meminta dukungan untuk percepatan penambahan pasokan sekaligus menekan lonjakan harga semen yang kini mencapai 120.000 per sak, rekan sebaya. Nah, kelangkaan semen ini bisa mempengaruhi progres rehab dan rekon pasca bencana hidrometeorologi di Aceh. Nah, dijelaskan juga selama bencana telah terjadi lonjakan permintaan semen di Aceh, pemerintah Aceh pun telah berkoordinasi dengan Danantara untuk penambahan stok, rekan sebaya. Nah, hasil evaluasi pemerintah Aceh menunjukkan bahwa proyeksi kebutuhan semen di Aceh saat ini telah mencapai 4.200 ton per hari ya, sementara kapasitas pasokan sekitar 3.700 ton per hari, sehingga masih defisit sekitar 500 ton, rekan sebaya, atau sekitar 12.500 sak per hari. Nah, kondisi tersebut memicu kenaikan harga semen di pasaran dari sekitar 70.000 per sak menjadi 120.000 per sak. Lumayan ya, 50.000 selisihnya, sehingga mulai berdampak terhadap masyarakat dan pelaksanaan berbagai proyek pembangunan. Baiklah rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan dulu ada lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda semuanya, lagu yang dibawakan oleh Dwitia Maharani dengan judul lagu Lam Cerana. Ada juga lagu yang dibawakan oleh Romeo ya dengan judul lagu ini lagu Romeo udah lama banget ya. Cobalah kita dengarkan satu lagu dari Romeo dengan judul lagu Aku Pergi. Tetap di CTS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hey.
1: Eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, movie, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pede pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punya mai, patap dah aku punya.
3: Panen along do, nyok kang kupi racikan di bung suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atuh meja. Eh dekate tu tak krih harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu hanja je oh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.

94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore. Nah, untuk Anda rekan sebaya, selamat sore paling baik saja yang masih setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita jelang saja ada 3 lagu yang akan saya hadirkan untuk temani Anda dari Fahmil Arabi, kali ini dengan judul lagunya Dara Rindu yang akan hadir, dan dilanjutkan lagu dari Fildan dengan judul lagu Berjuta Bahagia. Ada juga Yaya Nadila dengan judul lagu Dimana Hebatnya. Tetap di CTS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam nga dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jat rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jat ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen air roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Yeh, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangkuh perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Yeh, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkenyan Kuaji, ase roh ni talah urun serpi. Maka ji ni servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

Rekan Sebaya, 57 menit sudah lewati pukul 16 waktu Indonesia Barat di program acara Citra Warna Sore. Selamat sore paling baik saja untuk Anda semuanya. Kita sudah tiba di penghujung acara Rekan Sebaya. Untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Selamat sore dan salam kompak saja untuk Anda semuanya yang sudah bergabung juga. Bunda Ani di Panggoy, Bang Sam di Lok Semawe, ada Darga di Benar Meriah, Pak Wajol di Krungpase, ada Bang Jol di Mandi Darussalam, ada juga Mama Akila di Cunda, Rahman Simpang Auri dan Pak Sarial yang ada di Lok Semawe. Terima kasih untuk kebersamaannya Rekan Sebaya. Mohon maaf atas segala kekurangan selama saya temani Anda. Satu lagu yang sudah saya siapkan untuk menutup pertemuan kita dibawakan oleh Ami Rahmi dengan judul lagu Makna Hudep ya, yang sudah siap menghibur Anda dan menutup pertemuan kita Rekan Sebaya. Dan untuk Anda semuanya, selamat sore paling baik saja. Saya Nidari yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han tip tabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumuwewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye deng ku aji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok thua mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada te.
6: Ye kok bita hana lepi deng ku aji. Pu kali nampak terpi ya te aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dasya tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyan lom.
6: Nyang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang kepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Di lama-lama
1: hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
2: UGD, iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
4: Nyan habuy, nakupi itu pasial bengah nyokron. Sini tes ini.
5: Padahal, Mai. Cilu rasa.
4: Bakal nabui, mengat tanya.
5: Punya mai, patah dah aku punya.
4: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
5: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, Jino.
5: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemalang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mendong-mendong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tak tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangat he. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye yeah, kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafiz Asih. New Hafiz Asih dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Nyang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji, ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Pateman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijang.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang. Maka, setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dihendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: hati lama-lama.
1: Hey,
0: kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh, iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UGI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat dah aku punyo.
3: Panen alung do, nyo kang kupi racikan di bung suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atuh meja. Dekate, tetak kri harang tabi kelung.
3: Kepala habu, ya tabek nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai ngon nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Subaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awilok Semawe, inilah Radio Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang didengarkan rekan Subaya di gelombang siar 94,4 FM ya, yang terus mengakses di audio streamingnya di www.radiocitisfm.com atau yang terus mengakses di 94,4 FM rekan Subaya ya. Senang sekali rekan Subaya bersama

Saya Caca yang temani Anda di program Citra Warna Malam di edisi siar Rabu malam 5 Agustus 2026 kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam kali ini ya, Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-060-24559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga rekan sebaya Anda kirimkan pesannya melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Ya Rekan Sebaya, lagunya dari Cita-Cita Ta dengan judul Kehidupan Ini Memilihku yang sudah awali jumpa kita di program Citra Warna malam kali ini Rekan Sebaya. Semoga sudah bisa menghibur Anda semuanya Rekan Sebaya. Dan untuk di program Citra Warna malam kali ini Rekan Sebaya, Anda bisa pilihkan lagu dangdut, lagu pop, serta lagu kenangan ataupun pop sendu ya. Karena untuk di program Citra Warna malam kali ini tidak bisa saya hadirkan lagu Aceh, karena untuk lagu Aceh nanti baru bisa dihadirkan di jam 10 nanti di program Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya ya.

Baik rekan sebaya untuk Anda semuanya, dua lagu sudah saya siapkan untuk temani malam Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Yaya Nadiala dengan judul Dimana Hebatnya, dan nanti akan diteruskan lagu dari Nike Ardila rekan sebaya, lagunya dengan judul Biarlah Aku Mengalah. Untuk Anda semuanya rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bar rumah Abang Tacin di ah. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kurang api roh ni kat punju. Yang mungkin ni apa ni pah lah yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, nijak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
7: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
7: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
8: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
7: Be puto asa, dasya terdeng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
7: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
8: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
7: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
8: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menyekul kas dengan ase rusak karili, baknyu afe ase neme berijam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citizen FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi, Get kopinya, get harganya.

0: Selamat malam, paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Masih di program Citra Warna Malam rekan sebaya, dan untuk kali ini sudah ada yang berdaring. Langsung saja saya terima dulu penelpon yang berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Bunda Karera di Tempuk Tengah.
0: Bunda Karera di Tempuk Tengah, apa kabarnya malam ini Bunda?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah juga baik nih Bunda. Bunda mau kirim salam untuk siapa aja malam ini?
1: Untuk Nadir di sini.
0: Iya. Iya.
1: Siapa lagi ya?
0: Iya. Oke, baik. Terus salam spesialnya untuk siapa?
1: Spesialnya
0: untuk Kak Ada ucapannya kah? Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk lagunya mau dengerin lagu dari siapa?
1: Dangdut boleh. Dangdut lagu
0: siapa? Lagu siapa?
1: Ini aja, Mabuk Duit aja.
0: Mabuk Duit dari siapa? Pokoknya judulnya Mabuk Duit. Iya. Dari Eri Susan ya. Oke, baik, ditunggu aja lagunya Bunda Karera. Waalaikumsalam. Nah itu dia rekan sebaya, sudah ada Bunda Karera yang ada di Tempuk Tengah ya. Jadi untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Bunda Karera, silahkan ya. Baik rekan sebaya, dan untuk yang berikutnya yang sudah berdaring saya terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan?
2: Lagi dengan Pak Wah.
0: Pak Wah mana?
2: Pak Wahyu di Kerumpase.
0: Iya, Pak Wahyu di Kerumpase. Malam ini mau kirim salam untuk siapa?

0: Pak aja, Pak Wajo.
1: Dalam yang pupuk catat buat Nabi.
0: Mm-mm, terus?
1: Pak Ayus.
0: Iya.
1: Bang Jodiman.
0: Mm-mm.
1: Diana.
0: Iya.
1: Lagi bunda-bunda yang lain lagi.
0: Mm-mm.
1: Kita sebut nama ya.
0: Baik.
1: Kalau kita sebut nama panjang kan?
0: Oh, baik.
1: Abu Bintara.
0: Mm-mm.
1: Itu aja ya.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Salam spesialnya Tumiwa yang di rumah.
0: Ada ucapannya?
1: Ucapannya ya selamat istirahat macam lah.
0: Baik, kalau untuk lagunya Pak Wajo kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagu untuk Pak Wak Nidar yang pilih aja.
0: Aduh, saya harus telepon Kak Nidar ini kalau begitu ya.
1: Oh, jadi siapa juga Caca ya?
0: Iya benar Pak Wak.
1: Oh ya, baru buka radio Pak Wak tadi.
0: Oh belum gitu tahu. Jadi Pak Wajo mau dengerin lagu dari siapa?
1: Caca aja yang pilih untuk Pak Wak. Yang enak lah.
0: Oke, baik. Ditunggu aja lagunya Pak Wa ya.
1: Iya.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya sudah ada Pak Wajo yang ada di Krumpase ya, dan juga sebelumnya sudah ada Bunda Karera yang ada di Tempuk Tengah.

Baik, rekan sebelahnya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Eri Susan dengan judul Mabuk Duit, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Karera yang ada di Tempok Tengah. Dan dilanjutkan lagi lagu dari Cutrani dengan judul Gadis Manis Kalimantan, ya, yang saya pilihkan untuknya Pak Wajo yang ada di Krungpase, dan semoga Pak Wajonya suka.

0: nanti lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UI
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Huh, hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

GTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya untuk Anda semuanya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silahkan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya. Dan untuk WhatsApp-nya rekan sebaya, Anda bisa telpon serta kirimkan pesannya. Atau bisa juga Anda kirimkan pesan Anda ke inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Ya rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Bob Rizal dengan judul Gundah ya, dan nanti akan diteruskan lagi lagunya dari era Shakira dengan judul Jangan Tunggu Lama-Lama ya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CTS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu Deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis AC, lagenyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Yang kenyan Kwaji, Asero ne salah urun servis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas

0: barang siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: CITIS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu penelpon yang berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan?
1: Dengan Pak Ayus di Cunda.
0: Pak Ayus di Cunda, apa kabarnya Pak Ayus malam ini, sehat?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah aja. Kalau begitu. Baik Pak Yus, malam ini mau kirim salamnya untuk siapa aja?
1: Salam dulu pertama buat saja, selamat malam.
0: Iya.
1: Buat Karidar, buat Bidawus, buat Pak Wajul tadi ya.
0: Iya benar.
1: Buat Bunda Prera, Bunda Ani, Bunda Salmi. Pak Nurit, Pak Abdul, Pak Adi, Ibu Mona, dan siapa lagi ya?
0: Siapa
1: lagi? Majidar, dan semua lah. Oh, buat Nadir juga lagi di Sigli, buat Muslim.
0: Iya. Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini Pak Yus?
1: Buat Pak Wajul, Dami Wajul aja yang di grup ACSD.
0: Ada ucapannya kah?
1: Ucapannya selamat malam, selamat istirahat, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah, Pak Wajul, amin.
0: Amin, baik. Pak Yus, kali ini lagunya mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagu dari Virsa Agam.
0: Aduh, Virsa Agam kan lagu Aceh, Pak Yus. Pak, lagu Aceh baru bisa nanti di jam 10 di program Citra Lagu Aceh.
1: Sekarang ya?
0: Iya, benar. Sekarang boleh lagu pop, dangdut, dan juga kenangan.
1: Gitu ya?
0: Iya, mau dengerin lagu dari siapa?
1: Dangdut aja lah, ini.
0: Apa tuh?
1: Lagu apa ya, udah lupa juga. Kodrat aja ya.
0: Kodrat dari siapa?
1: Dari Dio Audrey.
0: Dio Audrey, Kodrat.
1: Iya.
0: Oke, coba saya cek dulu ya masuk playlist. Oh, Leo Waldi, Kodrat. Oke, ya. Siap, ditunggu aja lagunya ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Iya, waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya, sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silahkan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya, atau bisa juga di 0851-060-2455-9 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya ya, atau bisa juga Anda bergabung

Melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Sumawe, kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya, ya. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada dua lagu yang saya siapkan untuk temani Anda. Ada lagu dari Nyali Waldi dengan judul Kodrat, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus yang ada di Cunda, dan diteruskan lagu dari Dadali dengan judul Di Saat Kau Berubah.

0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UBI,
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku punyo.
3: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podo atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

34 menit melewati pukul 21 waktu Indonesia Barat. Rekan Sebaya masih di program Citra Warna Malam. Dan untuk Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silahkan Rekan Sebaya, Anda bisa bergabung di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya, atau bisa juga di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya Rekan Sebaya. Dan bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Sumawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan untuk kali ini Rekan Sebaya, kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sebenarnya. Happy Asmara dengan judul Kopi Dangdut, dan nanti akan diteruskan dengan judul Kusanding Dirimu. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat malam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun nipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid nak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegang. Tentu mahkamah syariat.
1: Berehat bang. Pupu motor tu mana Hinan?
4: Munyo Pak Cefi Amin Family Group. Dumpu motor na Hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Munya menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep kipah angin. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyam sang. Salah urut.

0: Kini user piece bawah New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ate, lagenyan ate gadah lepi ya. Sang-sang, lepi-lepi kai pole awak nyan lom.
2: Nyan kenyan ku aji, ase ro ne talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC.
0: Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Teman alamat new AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AVAC neme berijam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
4: Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Ya, rekan sebelahnya waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21 lebih 55 menit. Ya, tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda di program Citra Warna Malam. Dan masih ada satu pesan yang baru saja masuk, saya bacakan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengannya Eka, pendatang baru dari Semelu. Salam kenal kembali untuknya Eka. Salam-salamnya untuk anak-anak di Semelu yang berada dimanapun berada. Ya, semoga sehat aja. Khususnya buat suami tercinta, semoga sehat sehat terus, jangan pantang mundur. Doaku selalu menyertaimu. Oke deh, itu rekan sebelah sudah ada Eka yang ada di Semelu, dan juga sebelumnya sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda, Pak Wajo di Krumpasnya, serta Bunda Karera yang ada di Tempuk Tengah. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda, rekan sebaya. Satu lagu penutup darinya King Nazar dengan judul Aku Bukan Rahwana. Ya, karena akhiri jumpa kita di program Citra Warna Malam kali ini. Dan nanti juga akan kita simak dulu berita malam Citis FM edisi 5 Agustus 2026, rekan sebaya. Dan nanti juga akan ada Kanidar yang akan temani Anda di program Citra Lagu Aceh. Saya Caca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Dengarkan Sebaya, saatnya anda ikuti berita malam Radio City FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam Citis FM bersama Nidar edisi Kamis 5 Agustus 2026. Sempat disunat 4,5 juta rupiah uang bantuan modal di Aceh Timur akhirnya dikembalikan. Penduduk miskin di Aceh bertambah 714 ribu orang. Korban KMP Mutiara Sentosa 2 bertambah menjadi 238 orang. Seorang pria didakwa atas dugaan sengaja memicu kebakaran hutan di Washington.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City FM.
1: Sempat disunat 4,5 juta rupiah uang bantuan modal di Aceh Timur akhirnya dikembalikan. Rekan Sebaya dikutip dari serambinews.com dari ID diberitakan. Kasus dugaan penguasaan dana bantuan modal usaha milik Safura, 36 tahun, warga kurang mampu asal Gampung Madat, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, akhirnya menemui titik terang. Uang sebesar 4,5 juta rupiah yang sebelumnya sempat berada di tangan seorang oknum kini telah diserahkan kembali secara utuh kepada penerima hak pada Kamis 30 Juli 2026 lalu. Sebelumnya, nasib malang menimpa Safura, ibu rumah tangga yang sehari-hari menggantungkan hidup sebagai buruh cuci pakaian ini dijanjikan mendapatkan suntikan modal usaha sebesar 5 juta rupiah dari Baitul Mal Aceh untuk membenahi perekonomian keluarganya. Namun saat pencairan di bank pekan lalu, Safura terhenyak. Dari total dana yang masuk ke rekeningnya, ia hanya bisa mencicipi 500 ribu rupiah. Dugaan pemotongan dana ini menyulut sorotan publik setelah pihak keluarga menolak berdiam diri. Miswar, adik Safura, membeberkan bahwa seluruh syarat administrasi dari KK, KTP, hingga rekening Bank Aceh telah dipenuhi dengan jujur. Menurut Miswar, kakaknya benar-benar miskin dan sangat membutuhkan uang tersebut untuk mengubah nasib. Bahkan beredar isu bahwa aliran dana tersebut disinyalir menyeret keterlibatan oknum berstatus aparatur sipil negara. Pasca pemberitaan mencuat mengundang gelombang desakan publik, muklis sosok yang terseret dalam pusaran kasus ini akhirnya angkat bicara. Ia mendatangi korban untuk menyerahkan seluruh sisa uang sembari menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Meski begitu, muklis menampik tudingan bahwa dirinya telah melakukan pemotongan dana secara ilegal atau sunat bantuan. Menurut versinya, transaksi tersebut murni hubungan pinjam-meminjam karena hubungannya dengan penerima bantuan yaitu Safura masih saudara. Kembalinya hak Safura menjadi angin segar bagi kelangsungan usaha kecil yang diimpikannya. Namun peristiwa ini meninggalkan catatan tebal bagi tata kelola penyaluran bantuan sosial. Sebelumnya, Baitul Mal Aceh berjanji akan menelusuri dugaan praktik percaloan yang menciderai program bantuan modal usaha tersebut dan mengancam akan menindak tegas setiap pelanggaran. Hingga berita ini dipublikasikan, publik masih menanti hasil investigasi internal serta langkah konkret lembaga tersebut agar praktik serupa tidak kembali mengintai warga yang rentan lainnya.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City FM.
1: Penduduk miskin di Aceh bertambah 714 ribu orang. Rekan Sebaya dikutip dari AJNN.net dari Banda Aceh diberitakan. Badan Pusat Statistik atau BPS Aceh menyebutkan presentasi penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat sebesar 12,34%, naik 0,12% dibandingkan September 2025. Peningkatan ini setara dengan bertambahnya sekitar 10,4 ribu orang, sehingga totalnya mendekati 714 ribu orang. orang. Kepala BPS Provinsi Aceh Agus Andria mengatakan di daerah pedesaan persentase penduduk miskin mengalami kenaikan dari 14,51% pada September 2025 menjadi 14,66% pada Maret 2026. Sedangkan di daerah perkotaan mengalami kenaikan dari 8,15% pada September 2025 menjadi 8,27% pada Maret 2026. Ia menyebutkan distribusi garis kemiskinan makanan pada Maret 2026 sebesar 76,86%, sedangkan non-makanan sebesar 23,14%, sehingga share komoditas makanan terhadap garis kemiskinan lebih besar dibandingkan komoditas bukan makanan. Jika dibandingkan dengan September 2025, share komoditas makanan pada 2026 mengalami peningkatan dengan share komoditas non-makanan mengalami penurunan.
0: Anda sedang mendengarkan Berita Malam Radio City 7.
1: Korban KMP Mutiara Sentosa 2 bertambah menjadi 238 orang. Rekan Sebaya dikutip dari CNN Indonesia dari Surabaya diberitakan. Operasi pencarian korban kebakaran kapal motor penumpang atau KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur pada Minggu 2 Agustus terus dilakukan. Basarnas mencatat jumlah korban yang telah dievakuasi bertambah dari data sehari sebelumnya menjadi 238 orang. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i di posko terpadu di Terminal Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada Selasa kemarin. Syafi'i merinci dari jumlah tersebut sebagian korban masih dalam perjalanan menuju Surabaya setelah sebelumnya dievakuasi sementara di Pulau Masalembu. Ia menambahkan kapal yang membawa 62 korban itu semula diperkirakan akan tiba siang menjelang sore di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, namun kondisi cuaca membuat perjalanan sedikit terlambat. Lebih lanjut, Syafi'i memastikan operasi pencarian korban di lokasi kejadian masih terus berjalan dengan melibatkan unsur Basarnas Surabaya. Ia menegaskan operasi baru akan dihentikan apabila seluruh korban telah dipastikan terevakuasi sesuai dengan data yang ada. Meski tidak ada laporan keluarga kehilangan yang masuk, Syafi'i menyatakan operasi tetap dilanjutkan untuk memastikan seluruh korban telah dievakuasi.
0: Anda sedang mendengarkan Berita Malam Radio City 7.
1: Seorang pria didakwa atas dugaan sengaja memicu kebakaran hutan di Washington. Rekan Sebaya dikutip dari Metro TV dari Washington diberitakan. Seorang pria berusia 37 tahun didakwa atas tuduhan sengaja memicu salah satu dari tiga kebakaran hutan besar yang masih melanda negara bagian Washington, Amerika Serikat. Tersangka Aaron F. Farinacci menjalani sidang perdana secara virtual dari tahanan di hadapan Pengadilan Tinggi Spokane County pada Selasa 4 Agustus 2026. Mengutip CNN Rabu 5 Agustus 2026, Farinacci didakwa dengan pembakaran tingkat pertama atau first degree arson. Hakim menetapkan uang jaminan sebesar $1 juta, sementara sidang pembacaan dakwaan dijadwalkan berlangsung pada Kamis. Kasus tersebut muncul ketika tiga kebakaran besar, yakni Old Trace Fire, Autumn Lane Fire, dan Fairview Fire, terus meluas di wilayah Spokane sejak mulai terjadi pada Sabtu. Ketiga kebakaran hutan itu telah menghanguskan lebih dari 10.000 akre lahan serta menghancurkan ratusan rumah dan bangunan lainnya. Pejabat setempat mengatakan lebih dari 7.000 bangunan telah hancur, sementara sekitar 10.000 bangunan lainnya masih berada dalam ancaman kebakaran. Hingga Senin, hampir 65.000 warga Spokane County telah dievakuasi akibat meluasnya kebakaran. Otoritas setempat menyatakan sejauh ini belum ada laporan korban jiwa maupun korban luka. Pemerintah negara bagian Washington juga melaporkan 17 kebakaran hutan besar yang masih berlangsung telah membakar sekitar 262.000 akre lahan. Rekan Sebaya, demikian Berita Malam Citis FM edisi Rabu 5 Agustus 2026. Saya Nidar beserta editor Bilal Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rekan Sebaya, baru saja Anda ikuti Berita Malam Radio Citis FM. Kembali di sini Radio Citis FM dengan acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada, dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awel Hok Semawe. Inilah Radio Citis FM, citra multi suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Untuk malam ini bertemu dengan Nidar di program acara Citra Lagu Acara Rekan Sebaya sampai jam 12 malam ya. Untuk yang mau bergabung silakan saja Rekan Sebaya untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, lagu yang sudah kita dengarkan dari Cutrani Auliza dengan judul lagu Rasa Cinta yang dibawakan bersama Ferdian Noza sudah mengalami

0: mengawali sesi jumpa kita, dan sebelumnya juga Anda sudah simak berita malam CITIS FM yang saya bacakan. Baik rekan sebaya, sudah ada penelpon yang perdana, langsung saja saya terima. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, bisa saya tadi jadi.
0: Bang Sam, yang biasa aja. Gimana?
1: Apa kabar, Widan?
0: Alhamdulillah baik, Bang Sam sama kayak tadi siang juga baik banget.
1: Ya, semangat ya.
0: Ya pasti alhamdulillah. Gimana kabarnya Bang Sam juga?
1: Bersinar juga.
0: Sama ya. Ini. Oh gitu, ya. Mau lagu apa nih?
1: Lagu dari aja lagi. Dari Berge aja.
0: Dari Berge, judulnya apa?
1: Judulnya dari Berge ya, terbaru. Judulnya di Darah Pilih ya.
0: Oke, untuk salam spesial buat siapa ini Bang Sam?
1: Untuk Bidar aja, selamat malam aja.
0: Terima kasih,
1: semoga,
0: selamat malam.
1: Semoga selalu manis dan jati ya. Bagus Bang Sam bercanda.
0: Enggak. Enggak bagus.
1: Enggak bagus. Kalau kita bilang udah kebiasaan ya.
0: Itulah dia Bang Sam. Ya udah, lagunya ditunggu aja ya.
1: Makasih Didara.
0: Yuk, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya, ada Bang Sam di Pantai Jago. Ngapain di pantai malam-malam Bang Sam? Nanti masuk angin baru tahu ya. Oke, kita tinggalkan dulu Bang Sam yang ada di Pantai Jago. Yang lain yang mau nyusul Bang Sam silakan. Saya masih bisa terima penelpon nih. Penelpon boleh 3 di putaran pertama rekan sebaya. Di program Citra Lagu Aceh, khusus Lagu Aceh saja yang akan saya putarkan.

Baik rekan sebaya, jika memang belum ada yang berdering ya, yang mau menyusul Bang Sam mungkin nggak mau satu putaran sama Bang Sam ya. Boleh satu putaran sama yang lain nanti di putaran berikutnya, oke? Lagu dari Berge dengan judul lagu Lain Hati saya pilihkan buatnya Bang Sam, dan dilanjutkan nanti lagu dari Salwa Nabila dengan judul lagu Timang Sayang untuk menemani Anda semuanya. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang mujina bu penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
6: Be puto asa, dahsya tu Deng Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Dari An-Nas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Lagu Aceh bersama Nidar yang saat ini menemani Anda rekan sebaya. Untuk Anda semuanya yang suka dengar lagu Aceh ya, boleh ikutan bergabung di program ini. Silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-223-56469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. pukul 22:40 waktu Indonesia Barat rekan sebaya, dan untuk Anda semuanya ya yang saat ini sedang istirahat, mungkin lelah dengan aktivitas seharian, jam segini baru selesai semua kesibukannya, yang sudah selesai di tempat pekerjaan, pulang sore, kemudian istirahat sebentar, harus lanjut lagi dengan kesibukan yang lain. Aduh. Semangat ya, tapi jangan lupa perhatikan kondisi kesehatan juga.

0: Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon yang tersambung. Coba saya terima dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dengan Pak Yus di Cunda ya Pak Yus?
1: Iya.
0: Baik, Pak Yus mau lagu apa malam ini Pak Yus?
1: Lagu dari IP Sagam.
0: Judulnya?
1: Bekle Tak Kenang.
0: Bekle Tak Kenang?
1: Iya.
0: Oke, untuk salam spesialnya buat siapa ini Pak Yus?
1: Spesialnya buat media saja.
0: Terima kasih. Ya, selamat malam kembali Pak Yus. Selamat istirahat aja ya. Ditunggu lagunya Pak Yus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, rekan sebaya ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikutan bergabung. Selamat malam paling baik saja buatnya Pak Yus yang ada di Cunda. Kita lanjut ke penelpon berikutnya rekan sebaya yang sudah berdering. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bunda Karera.
2: Benar.
0: Bunda mau dengar.
2: Tidur.
0: Iya, bentar lagi tidur ya, siap dengar lagu.
2: enggak juga, ada tidur siang sebentar.
0: Oh gitu. Jadi tidur malamnya jam berapa tuh?
2: Kalau siang mungkin jam 12.
0: Oh lagi gitu. Oh iya.
2: Ada tidur siang. Oh sebentar, karena lama tuh.
0: Oke, jadi jatah tidur malamnya udah diambil ke siang gitu ya?
2: Tadi malam jam 9 udah tidur.
0: Aduh enaknya, saya kok, saya bunda tuh. Ya ampun, enaknya. Tapi saya seumur-umur gak pernah tidur jam 9 malam. Jam 10 juga hampir gak pernah malah. Paling cepat jam 11. Iya benar, benar banget. Aduh, nikmatnya. Alhamdulillah ya, Bunda kalau bisa kayak gitu.
2: Ya, kalau malam ya bisa aja siang yang enggak bisa
0: gitu. Oh, gitu. Iya deh, Bunda. Baik, Bunda mau dengar lagu apa ini?
2: Lagu bisa lagu Aceh.
0: Iya, lagu Aceh emang ini acaranya?
2: On Kaya Nur bisa.
0: Oke, salam spesialnya.
2: Cepat aja.
0: Terima kasih, Bunda. Ada ucapan?
2: Selamat malam ya, selamat bertugas. Keluarga.
0: Amin, sehat selalu juga. Mudah rezeki sekeluarga untuk Bunda ya.
2: Ya, amin.
0: Baik, lagunya ditunggu Bunda
2: ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, rekan sebaya ada Bunda Karera di Tumpuk Tengah. Ya, selamat malam buatnya Bunda Karera yang ada di Tumpuk Tengah. Dan untuk yang mau menyusul Bunda Karera masih ada kesempatan untuk satu penelpon lagi rekan sebaya. Silakan buat yang mau bergabung ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Rekan sebaya lagu dari Firsa Agam dengan judul lagu Bekle Tak Kenang ya, pilihannya Pak Yus di Cunda sudah saya siapkan, dilanjutkan nanti satu lagu dari Liza Rahmi dengan judul lagu On Kaya Luruh yang di request oleh Bunda Karera yang ada di Tumpuk Tengah juga akan menyusul. Nah untuk rekan sebaya semuanya ya, pastikan terus di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hey,
1: eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengak tanya.
4: Punya mai, patat dah aku punya.
3: Panen nalong blonya kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Seorang pria bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Orang Islam yang bagaimanakah yang paling baik?" Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, "Orang-orang yang menjaga orang Islam lainnya dari bencana lidah dan perbuatannya."

0: Rekan sebuah program Acara Citra Lagu Aceh masih menemani Anda tentunya bersama Nidar di balik perangkat siar, dan tentunya Anda sedang mendengarkan Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Baik rekan sebaya, buat yang mau bergabung request lagu Aceh favoritnya, silakan saja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Ayah Men di Uton Ket ya?
1: Iya,
0: iya. Iya, mau lagu apa ini Ayah Men?
1: Kemal Hayati.
0: Cut Kemala Hayati, judulnya?
1: Merupah Lako.
0: Hah? Merupah Lako?
1: Iya.
0: Oke, untuk salam spesialnya?
1: Buat Kendar aja, ucapannya selamat malam aja.
0: Iya, selamat malam kembali. Kalau Merupah Lako ini yang ada dari Armawati?
1: Boleh juga.
0: Oke, ditunggu aja ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Narkan sebaya Ayah Men yang baru saja bergabung ya, yang ada di Uton Ket. Selamat malam, selamat istirahat aja buatnya Ayah Men yang ada di Uton Ket. Nah, rekan sebaya buat yang mau bergabung ya di belakang Ayah Men, silakan, saya menunggu penelpon selanjutnya ya di program Acara Citra Lagu Aceh untuk malam ini. Rekan sebaya lagi enggak enak, lagi enggak enak hatikah sekarang? Mungkin ada ya di antara sekian banyak pendengar Radio Citis FM. Mungkin ada yang merasa lagi enggak enak hati, ada sesuatu yang membuat kecewa, ada sesuatu yang membuat rasanya ingin menangis ya. Enggak masalah. Saya rasa menangis itu adalah sebuah cara untuk menenangkan diri. Jadi ya, kalau memang perlu menangis, jangan ditahan. Ya, menangislah sepuas-puasnya. Sehingga beban yang ada di dalam hati, di dalam dada itu bisa terlepas dengan sebaik-baiknya, rekan sebaya. Tapi sebaik-baiknya menangis, ya menangis ketika sedang bercerita kepada Allah. Ya, supaya segala sesuatu yang telah bertumpuk-tumpuk di dalam hati dan pikiran bisa dikeluarkan satu persatu rekan sebaya, dan insya Allah setelah itu kita bakal merasa lebih baik ya. Menangis itu gak mesti dilakukan atau dialami secara spontan oleh perempuan, tapi laki-laki juga gak ada salahnya kok menangis. Jadi jangan anggap bahwa laki-laki itu gak boleh nangis ya. Laki-laki tetap boleh nangis asal ada alasan yang kuat untuk menangis ya. Baiklah rekan sebaya, untuk Anda semuanya selamat malam dan selamat istirahat saja. Satu jam lagi waktu saya temani Anda di acara ini. Lagu dari Armawati Air dengan judul lagu Merupah Lako, pilihannya Ayah Men di Uton Ket, dilanjutkan dari Asraf bersama Vina Karlina dengan judul lagu Namusin. Dan ada juga Fahmi dengan judul lagu Anak Babu yang akan temani Anda semuanya tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: ada dua nikmat yang kebanyakan manusia sering tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan kesempatan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan sebaya program acara Citra Lagu Aceh masih menemani Anda tentunya di malam ini. Ya rekan sebaya yang ingin bergabung dengerin lagu Aceh favoritnya silakan aja ya ke 0852-223-56469 untuk live dan pesan WhatsApp dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Oke, yang mau istirahat selamat istirahat aja. Jangan lupa untuk periksa pintu dan jendela rekan sebaya semuanya. Semoga istirahatnya aman dan nyaman malam ini tanpa ada gangguan apapun ya. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon yang berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
1: Abdurrahman di ujung belang.
0: Abdurrahman di ujung belang. Abdurrahman, mau lagu apa malam ini?
1: Dari Nur Hasanah Salah.
0: Judulnya?
1: Bidang Langsa.
0: Gak ada lagu itu.
1: Maimun aja lah.
0: Judulnya?
1: Karang Malam Dada.
0: Baik, ditunggu. Assalamualaikum. Salam spesial dulu.
1: Buatkan idara aja.
0: Makasih, ada ucapan?
1: Selamat bertugas.
0: Baik, ditunggu aja lagunya ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan sebaya ada Abdurrahman di ujung belang. Selamat malam saja buatnya Abdurrahman yang ada di ujung belang. Yang mau menyusul ada kesempatan dua penelpon lagi, silakan aja rekan sebaya. Kita akan kita bisa terima tiga penelpon di satu putaran ini rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, tiga lagu akan saya hadirkan. Lagu yang dimintakan Abdurrahman tadi yang ada di ujung belang dari Maimun dengan judul lagu Karamlam Dada. Dan nanti akan dilanjutkan satu lagu dari Ramlan Yahya dengan judul lagu Isabella rekan sebaya. Dan akan diteruskan juga lagu dari Intan Putriana dengan judul lagu Gaseh Muwayang. Untuk Anda semuanya, semoga terhibur dan tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

ada tiga hal yang termasuk pusaka kebajikan, yaitu merahasiakan keluhan, merahasiakan musibah, dan merahasiakan sedekah yang kita keluarkan. Hadis riwayat At-Tabrani.

Rekan Sebaya, program Citra Lagu Aceh masih bersama nih dari yang temani Anda saat ini, Rekan Sebaya. Untuk Anda semuanya, selamat istirahat saja yang mau istirahat. Atau yang matanya masih fresh, mungkin tadi baru ngopi, jadi ya tidurnya agak terganggu ya. Ya kalau orang minum kopi itu kenapa bisa susah tidur ya? Kenapa? Karena ada kandungan kafein di dalam kopi itu yang membuat kita terus berenergi ya. Katanya sih memacu kerja jantung sehingga kita itu susah untuk rileks, Rekan Sebaya. Nah, memang tidak disarankan ya untuk ngopi di malam di sore hari, bahkan tidak disarankan. Terlebih lagi di malam hari, ngopi itu setidaknya ya setelah sarapan di waktu ya coffee break lah ya, di jam-jam 10 pagi itu waktu yang di ya bukan disarankan tapi dibolehkan lah ya. Setidaknya energi yang dihasilkan itu bisa kita gunakan untuk bekerja gitu ya. Baik Rekan Sebaya, untuk kali ini lagu dari Fiza Mafiza dengan judul lagu Ia Cuka, dan ada juga lagu dari Laila Hasyim dengan judul lagu Lebih Gerd Mepisah. Ada juga Samudra Band dengan judul lagu Racun Mepisah. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan sebaya program acara Citra Lagu Aceh saat ini di jam 23.52 menit waktu Indonesia Barat dan kita sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Untuk yang sudah bergabung juga selamat malam, ada Bang Sam di Pantai Jago, Pak Yus di Cunda, Bunda Karera di Tumpuk Tengah, Ayah Mendi Utenkat, dan Abdurrahman yang ada di Ujung Belang. Terima kasih untuk kebersamaannya, mohon maaf untuk segala kekurangan selama saya temani Anda rekan sebaya. Lagu dari Rafli dengan judul lagu Wasiat ke Anak sudah saya siapkan untuk menutup suajumpa kita dan saya Nidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: everybody.
1: Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.